lakut ulla te bakutunga sigisma na kollang mototer metilota ulumi aputilogo June 2 ngolegam meyok 2026 ubanga khatiyu yung alisena be epic jamie as ikayok tigiloko ilatunga sabi kisina mituin na ala tuwi kalluna ninyo na vik kitang miyut kipala kami na mituin na ala nara na kapamate kalum miyulo ula kutia kibasi man na eid mga kasundang ni inutitu kay nang nalang mitilo ta alian ita paput inutitu kay nangay kata to some nalang migata ta na tamani pinasawas kusagijat tini Mary Simon, Governor General, tan nokka lalam dengan ni. Kau kau sekap balik ila. Kau majang ini, kau kau sekap maju itu tu sekap tang niaga tigo tu sang niaga maju kau tu pita ata miming. Amalo tu sang niaga lu ta ta apa ni? Inuit sebelah tu unilag. Ge ta apa ni? Kanungai kanui lu kalau aku ngakiak. Pibali tu sang sebelah tu lu unilag. Tu sana yang menyebut tapi kan ilin ni ada tu yang angat, tapi kan ini nanut ilin ni apa yang kata tu nik, teman pina seorang sekolah tertining, dan kisah ilin ni ada tu lah mengak ilin nunut Arctic College mengak tu sapi kan yang lutiku, pihak lain yang lusak ingu jawab tanah kata nak kawis alutuk ini tu dah malakalun ada tu ada lutuk sana yang lutiku. Lawang ini kini bagunai nalakain lawang mita jaslan malah ingat tilukun nalinak pimmariupung.

ขาจะบรรยายว่าเราได้ยับเป็นมากระแทกใจกว่าอันน้ำก็ที่นี่มียับเป็นมาจะมีเงาลุดิกาบันที่นี่มียับเป็นมาวิญญาณมีอันโมมาที่ยับเป็นมาลุดิทุกชายว่าเราขัดเรื่องลมมาที่ขัดที่มากตัวลมมีเจ้านางไงอาคุบิไกกามิโกเจ้านางไงมาเนี่ยพี่ว่าเราอยากขัดตั้งอ่ะนี่คุบิไกกามิทุกชักชายคนนี้ปัจจุบันมีเงาลมัดขั้นลูกไปเลยตาตัวเรานักตาลุดิแต่มาทำมาวังอ่ะทีนู่นติงอยู่ตาวังอ่ะทีนี่มีเลี้ยงสมัยเป็นมินิขั้นลูกไปเลยตาเลี้ยงเราเลี้ยงอ่ะอินิเลี้ยงเงี้ยก็รู้จักตัวเราเลี้ยงสมัยก็ได้กิจมุลลุขัดที่มาบรรลุตั้งเลี้ยงอ่ะทุกที่สิ่งนั้นก็จะยาลิอิสปัตตุกะวังอ่ะทีนี่เลี้ยงเงี้ยก็รู้จักตัวเราเลี้ยงอ่ะทุกที่สิ่งมันอ่ะจะชูนักตั้งมังอ่ะน่าเลี้ยงตัวเราบักตุกะAku betul tu tak, asalnya tu satu kata nak tua rulu ni, cai kuninga angu tini, kang isu aju alu lengata, kang ata jauh macam siapa maja kami, boleh kang ata jauh macam mengisiak tu matau, kama uga kama kapit ya, kani kini tak kelar pianu dah lagi tua rulu lengajunga, tau nanga imani pinjak tau mut tua rulu mat, asalnya aku begai sama.แต่มาทำงานนู่นนั่นไม่พี่ชายเราอยากทำไม่อยากเราอยากลงไม่ทับปะกะอินยาเราอยากไม่มาหนี้กิลี่ยามิที่ชูไม่อยากเลยอาตรงนี้ตัวเลยขัดตาไปไม่อยากเลยแต่มากว่าฉันจริงจริงจิตใจกูนะขัดตาอยู่เงี้ยแต่ลิปิวลวงจุนิแต่มาหนี้กิลี่ยามิจิตตัวทับปะนึกเข้าใจมาอยากขัดตาไม่ก็มาชูปูอยู่ไม่อยากลงไม่ทับปะตะเจ้าไม่ตัวลงไม่เจ้าTapan itu kemat, jadi tapan aku pergi lekara. Pagi tu baru dua lalu ya, kalau mat dah nyesok belak baru lalu. Pagi tu anu kat dulu, dia suruh mata. Dah mat tu suruh dulu, asalnya tapan aku sana anu kemat. Tapan aku jual lalu lepto. Pagi tu kalung mat, suruh jual punya kalung mat. Oksap punya kalua. Kulak jauh dah punya kalung kumat. Iju mesti mesti dah aku jatuh.Asalnya lebih gunting tu ada aku dan nama nak orang mana, kau juga aku kau juga kata tu aku, tak aku ajak kerja kapi aja kau dunia juga, dan dan nanti kita kecil ni kita kalau letak tu ngah, asalnya ini langkah tu ala kau luar kalau kali, angkat adanya dan itu sabtu waktu ada aku kan orang makan ini tak ada untuk tu mikro, asalnya orang macam ala tu ada untuk di.Anak-anak kalau kuka, anak-anak yang kalau tinin milia aku maju arah ulas jiluti. Kepi aja mengangit cara kita milik isu waktu kau jiluti. Kena kata aja mak utak kena kata ni akan lo ayat pagalo. Tapi lepas nak tua arah ulas mata aku umi aku kami umi alik tahu. Tapi mau ngah nunat tak asyano. Allah kau jatuh tembaga arah ulas tu. Kena anak jatuh.Kangata jom itu kisah jualu, dia kami ni dah kangata jom ni biasa kita luri time. Pangmasih maju suli awal dalam itu, tak kuat itu biasa nak senyani ini ni dia kami maju dua, unah luka anak guru kita jaga dua kami usis, anak-anak mini ni biok dua lalu, anak-anak aku maga kami dah nunggu aku jengit dua lalu, ubat tinggi aku tu nak tu ni, anak-anak kita.Pijau gaya kalau tu lipi jauh ni aku mikap gaya cuma ni mik dah maju tu ni. Aduh jadi dapat tahu nongam bagi bang nalok tinju kita bakali tapau ni iliu ka tapau nak kulang aku tak kujaru bukan ada jua alam. Jadi tak aku memang awalnya aku awal tu aku rukut. Kepada tahu kima aku makan nuk kima aku jauh nukTamau ngalih ni jangan nuna tetap bermacia. Kakaknya kalau ngatakan apa aku kau sih jangan lakukan ni. Siapa jual aku lagi buku. Kau balik pijak pelajar ngatakan nato nangat. Angin amikan nuk. Kau balik umat tu sih jual aku. Iya bu. Nak kata bu. Bukan tu macam buli. Kau nak kau jika ingin nyata.Tak kau juga kau guru atau juga, juga kau mesti juga sulitkan nak.

0: tai kuari au la kau tu kau tu ina angit aku yang ada kau kanak di kau mat tak kanak tu kau try orang main mat ema amit cara kita orang yang uli nunali ujuk kacil tiak meni ugalu tiak kang mai tai nyali ani kuru kau jumpa jaga doa kamu sisi tu saya luang walau si mata kaku asuhin jatuh pekara orang berbakar kata juga alam kikonat kikonat dah majuk tahu tahu lalu tahu orang tu anda kami ni gigi kayu makan orang tu okey gigi tu mata tu tahu dah nanti aku ingin tu kahar aku mari cene anda kami pika langi temak kuat tama unga tua panuk tu niki tunu minyu siu kajamu kanulu tau ke si mana kami kata tau perlu kita kaja kata si mangu mana kani jai mali takun nalu mangu ala si mangu kutai kuat si maha juarwi kikunu la juarwi dah nak ingul lepa guru angna tama kuat atigi igi tau ju tigu vaksin aptu takut tau ju ni tu Agak sejuk kuno abang noa hari ini tak kuat kima jo hari ini kuat kima si mana orang jadi tak duni tahu ni tak duni ni untuk terpelar orang jadi saya di tak pernah maju kuli pernah terpelar orang kata tak kuat kau jekat terlalu orang ada kapai cuni ni cai mali kapai cuk kalau orang jadi Pijau jangan ni tinggi, pijau caw tinggi ni nyata. Ia cuma kalau kata. Tak aku umi alis tebu malik hari hati ku. Tak bangan ulang ni aku haru lah kata. Bang najap pelih ayu haru lah tu. Suilah tak emak. Hai mak kemana suara api lu tak. Ia cuma ngaku ni aku kata nak kata. Ni aku ingin nyau jakan waktu tak ada. Hai mak kau pa lah kalau waktu tak. Aku lakukan ni kerja juga. Ungal ya aku belum ni kata. Pernah jadi cuba atau nak sesi makan waktu nak cakap cuba. Ping waktu hari ya kan nak kata lah sesi makan tu kecil yang ini tinggi. Tak boleh. Sini tu kalau tu ini orang nak sama. Ikut makan leh jual orang yang sesi makan sama. Kangan taju kalau dah makan taju kalau kalau nak tu nak sesi makan kalau kata. Kang magrut sa niya ni, ay pumatupan naman yung anin niya kilyo ni. Sinapalit ako ang nakapto. Si Majokolo nagto, king umakapto ni, tako matuharo na pakangata niyo ni. Tapos ito bakaw na kayo kololo nga, dahil maro. Pag nagayak ka ko rato nga, tamagkwa, dahil tumapaya ka ko nung mapigalangit. Pag nakakayak to, ano ka ka sila nung naikisya na nga. Karena ikan aja luan saya akan naik kama. Jadi lawan dengan saya nak kata joni dia jauh harap. Bila ada sedikit tu harap dengan karena pernah dia tahu jangan lewat hati dulu. Ni makanan waktu mana dia jatuhnya waktu ngah isi bilu waktu. Ati kalau si bagaikan dekikan dengan net. Ati kata tahu orang dengan evari tak apa. Ini tu aje aku luka dan berpihak aku luka. Jangan tu aje pakai juga. Saya cuba risau sedikit tu ada orang telah aku cuma kata. Tak boleh tak boleh kau jahat tak. Kau jahat tak tu ada orang tu tetap bani nak isu makau dengan mata. Tapi aku juga dengan isu makai jaksa kau aku nengok mata isu makai jaksa ujung ini menyenak tu jahat tu isu makai dengan kata saya cuma ni. Tak aku malik gabut. Malituin nak tigo, nuga suara kata.
1: Kenapa kau bawa?
0: Nuga suara kata. Unik tinggi lau si mangin megan nu. Kena tato cuma nenu tapung a, nu nanti nu. Umi akak tu tu mata tak kuat. Jadi lalat bangan nu tu haru la kata. Tahu nuga tu tu lepas tu. Mikjano, aku lagi sebab tu aku lagi kata, isu mengisi aku bukan kata jauh milyarin nyutu tiga dua butai aku bukan kata jauh tapi nak aku sebab tu aku asyik aku tengok mengisi orang kata, tak cuma ukiran lebih tak tahun orang dapat kangen lagi lah tu tu nak tak tahun angan orang sih bunyi jari nak kangen terus baru aku lah tu nak orang baru dapat buat kulit cerut baru dapat dunia nama pangak baru tu ibu baru ini kubit terus baru tu ikhfi kita macam tu tak kangen terus. Jaman itu laksi malam tu tak. Kangat ayo ani kau cakap juga. Tapi mak cuba lupa kangit cakap mat tau nunga. Ayo begini suara tertentu tau nunga si suara begitu kau. Tak sejauh tu benar tak sejauh tu tuan nak kita tu ingin nak lak tu. Tapi mata mak tu ada orang macam tu. Ini lirik tu mak. Nunga boleh si mana macam tu. Umiak dua minit tak hatu nilu nilu tak hatu nilu tak ingat tak macam tu. Tak cuma nilu tak maksimal jual ulang ribu. Tak boleh sih ni kalau pun ni ada kalau waktu tak kangen terju baru ni ku aku dah usah waktu baru sini ni tak baru dah jauh sih mami ribu. Tak ku nunggu kangen terju baru nu. Ia tu baru kat tengah tak mana ulang ribu. Isu maju makan tamu juga. Kata juga alun makau kau biar nato nak pelung maju ambalu ni kerugi waktu kau pelung maju. Jadi mai isu mengapa pelung mereka maliman nak kau. Jadi cuma ni kau biar nato rumah mengada isu mana kata lau si mengitu. Kepi aju kata ni cini. Kata jauh tu ni kan aku isu mabunya kata jauh tu ni mengalu dah nuna jauh tu isu makau tu jauh bunya kata. Tak mana nak liu juga satu yang mesti mereka juga tu menyulap semua belajar juga menyi kau jibal ya kau jibal dia ada tanya tu ti, sama kuning akan kata jum. Tanya tahu tak apa nggak? Tak kau nak luang ulap semua mereka tiba kau ikutinnya, kau jatuh tu semua juga menyi kalu jalinya tu kalu lu ni, kanu kepit juga kasihnya tu cakap nama jum. Kangat aju haru dah mak tu sakti haru rumi mak tabungan nuna nyarung tabungan nuna ini mak itu minyak tabungan le kaninnya cuin nangan bau tu bi haru takun nara semua mengerti bu ini mak ini nak lihat tolu kat dalam tu minyak si makata si makata tolu ini cuma kerja tangan tu si bukan aku li tu saya mabulap si makal waktu anak-anak lu menjila tu selap semua mereka mak dari mago kangat aju ni pialu ni si boleh kerja yang mau malukan ini tu alu lu nak kangat aju dulu aku lu ya kerja mak dari macam dia kenyang mat kalau bunga kangat aju ni pialu kita nak kau dari kau susah aju menyepit uti gilu kangat aju menjadi cuma minit tu kerja ni kalau pelajar alu mu isu maju menyulu di. Tapi nyali tu lu waktu tu miki jauh itu kan ini nak taruh motor nak kopi aja taruh ke jauh sini aku canggung yang mau taruh waktu tak tuan tu nak betinnya isu bangit jauh betinnya jauh tu itu lu ni yang jauh jauh jauh ini kan ini nyala kami kulau kulau bangit tu lu ni tak cuma kan tu nak jatini cuma boleh kulau ni atau nak kulau pernah atau nak dijual. Tak kuat sangat aja. Isteri macam cawan yang kita kalau kerja juga buat ini, awak tu nak le, pejauh ni aku gemuk. Dah macam juga kata mereka kata, kape aja tu pernah kata buat ini ni cak kape aja tau ni dan yang itu. Isteri macam macam muka melayu apa juga mak. Cak macam ni yang kata nak kalau pening ni kata sekarang nak kata nak lupa. Jadi kat tengah lah tu ada juga orang kata juga kat tengah kau ini ada orang tak cuma kita kalau lu tak tujak kau tu sakit tu mina ada juga sila ni kalau dah malay teman nak orang kata juga macam unik kaca tu ada orang juga aku ikhaya aku cuma kita moga mak kau biar kita tu nak kata yang orang tak mina kalau aku lihat kau. Kangat aja kalau saya nak capre na kaya ng aning is capre ay katatama ni bot. Uban ni Lila is isumag isumo kama kapit ako yung matama ka lang kung mga ma tayo ko ano tuwa siya agad si hangat ay yung inyong ini. Magiluwa siya yung mga matay ma. Na tayo malita man na unika at salawa ka nung utok lo siya nga hangat ay yung ulo isumasyong mong mga ma aksyo si manika ni dan aksyo si matutigi ya ka unika ka si masyong ikalwa mga ko at aksyo tao ngayong unika at sami ikaw masyong mong kalwa ko nga ima ito tilo ko ako nga 1952 ang tilo ko tamani nung nakatito at tinyo taman na kimagtak tao na wala ko si malaka aksyo ko si matutigi ya ko inyosin ni tapani kaya asya ni pito takaktan na ko dahil na ay pa kaya ka dahil siya ni siyong magkaya kapya siyong nakaktuta matuming asuwin na kuya aktuta ututa din niya isa makasuwin mo kata dahil may kain na tumin na kuya aktunga uman ni isa magibalaw si magama ima ima ka dahil na ang ayuwa na ulap ana nagiliw tinikuliw ana nagituin na palayaw si magako ana na makininingani tu nak kalau mahu aja waktu dijegil juga. Dah aku nangat, orang aku ni tu ni lah. Dah cuma yang ni kurung mana. Pima jitu aku lak tu ni, kau orang mana? Dah mana ni? Ani kau cuma jauh jauh tu lah waktu bermain. Unik kali baga. Ukur siapa tu? Di sini malah jauh aku ini orang ni. Kau cuma zaman waktu aku jauh tu bu ini orang ni bicara. Akal nak cuma waktu aku jauh tak. Isu bagi cuma jaga. Isu mami angi jumi kahit cuma ni jana lap si mangan lo ay pagalo ulo lima kalo ni kisya milyon ni isu makakam ni lap si mangan lo dahil makinagtitawan lo kito nga kulukuta ko di siya makuluit ila to akalutik ko tapa ni ukiya libitin ni dahil mapang namata ni upiya wala ang utong alumi imai mini ikpigin nata kisumi pijaga juta kapto ya siyong ugata pijaga juta ya kapto tigil ako si mami kaki tamani kangat tuwa si hati ni parnapyo siyong ugitumi tunuluangan ni kang makapigil yata tamani pang nalaw si mong muta umiang at tamani tulak si maluni siyurlo pijaga jau yunga pijaga niya minyang minyang kao si magati tayo may tulak si mong muta tayo niya siyoko si kuluan mani inyulum ni lap si majok kung mi umiyo kataw lo ni kaya niya mi kiyukulo lo ni isik tuto katak to kulumak o atak to ni taba ilang ag yatot ang mata kano kaya ating anulo kaya tayo may kita minyo kano kaya isik ay gami kaya yumo kaya yulig ay gami kaya sita pagto ati kulo ay sumagilugo ukalima biging wakay gako iyo mabang ito kulo upinya ka ni Choco si kulo inyak ito iso makang ito dahil tumani iso makalaw si magama Choco yuta kalaw si magama iso magalawak iso makaksin akto nga tamaw na kisiya ni takuksak ko inyo to si yuti yaw yung nga kimay ngilagli ikayok ti kinami tama na yukpay na yuktaw niyang nga tuki si magalawak togo Choco inyo yun niyak tungo kimak daw lo ni ukumay man dahil cuman ang iyok doang may ukumay saksi mayo nga uba nga uban ni isu magil nga kao di matiyak to gulo yung nino kanyang itaka tapa ni nuna mayil nga maana ka nagigatin ni kao di yuk siya may inyok takang mga dahil cuman ni isu makang ito yalilak si magama ima isu magil nga uban ni namo tapangan ukiya libi mini nyo kalirami inyuin uat siyako kim mini ami siwaluin kim mikuliw tiyak tuktuwin kikip damo nakitsak taling mo kingi taling mo tapong aluni ukiya libi mo kimaktuwin an nirigani dakwa kim misang liyak ako nilu dakwa ngin nakuluin nam matit siya manilu ni tuktuli akiyak tukuni ukuangin na naksaktugit nuupalap si mga mata kimialo ni amisyo aloy tapong akimaktugit dahil ma takunong akimaktug taula ka ma takog sa uyuko ikayok di sa tuwan no taan na taba isyo magiluko imma ka suko dutigilaw si maya ka kimitito natigalwa kami kimil kimaktaw si mga mat amisyo ang mata kimingit takbalong naksakak sa kami kami sa kliyami dahil mataman na isyo magiluko suko dutigilaw si maya ka namito kang mga luni ubat din ni kawyak kakadak tumi isyo magiyak ang isyang natunga ubat din ni luangin niya isyo magiluko si magama tabali tuksi akasulaw si magama kisutuin niya ulabi siya utawang mata umayuilyo siya maksa utawang mata tabba asuilya ingit asing mata kay mali ay paka tatugo mangin niya may awlak tumi kayak tugo yak kauluni tatyalo tigi ang niyak tumi sila may rulo awlak asuang nangyang inyi natsuri ang tunilo kay rulin yak tunilo pigi yak tumi niyo luni suoglo o mayong ningito kuyaging ngimot tabali unulak tilyo ko tak silak tilyo ko inilang akong niyakan no ane ng isa tuwin na kanu. Kukiusok tuni, anin yuk tuni, kaw din yung ita ka. Pisuak sa tumin yung ulak tuni, tamangot siya kulo. Pagbali, kukikayak balang mi, susak tukluya ka ma. Kukikayak balang tukat tukluya ka ba ba, imay yung amanit siya tukigak ko. Kukikayak mo siya kung nito, kukikayak kung nang ituloy na tayo may silugo. Dahil si matukat at sibigigiya nga, taurut siyang niya nga isyo magilugo. Aso lali ani yung kuluyo nga namita mga kaw yung mga ita ka. Tabali talo tao na kaya ba yung katano na tini tao nung atalo siyo si mong mat ayaw nga kangit tinyo. Kangingit takto kulo kikak takot takto kulo pitong nitilugo. Kangingit nangit to kulo pitong nilami ako tikayin takto kulo. Tabali talo kanangat kaangan ng kilang yutilyo ni nyulo kang man upalit taga piya ko tao ng tumigo kukat si yualo walwa kami balay kami upyo ni nga isyo magituin na tugo kukiriyak kao ya nga ano kaya galak tolo mataw ng nganigam min takun nangin niya may ulitan na pukta ni kalwa nga upso alaki ni nga likisyani takun na kami yung tapali tao nung upatuwa ako, takubiyak tukupuk tayo alo, katigang takup tapalo. Tapali tapo ni uwat si taktilyo nga, talo tao kaangan ni, dahil tumanong na kulub, kaya kulu ni, ay lakta nga, kaya kalla kulu ni, ilakang ngayon no, kaya kutama, tamakin niya kaya kakaluwak to ni, dahil tumanong upatuwa niya tumut, ikasimit yung tugo, pitong nila pa ko loob na kaliwa. Kaya kala ko na ay tunak to at wala. Tapang wakto alulak to. Ano kay mulo? Tapang maingit at itang ma. Takong na kong nila ang utaka. Tapang ma. Takong nang ito ko lulo nili. Kaya galit takto ko ay ako sa utibak ako. Tapi ka waluang. Kibu nilo ang ni. Tapang maingit at tatuin na kay. Dahil naliupak ako kaya galap talo gulyo ko. Asulya si umukpalo matabunga uswal laki nga ni kangitwa tutakakto ni pukta ni ngalita kung nanak taka asulya piyalo kibakatang mat tapali kahit ko ay sumagit tau yaka siya pangmukanyak taka imaatuk siyang naka tusak taklo jalaw sa mga mata at sumani asulya uduktualo mat sugun nang ito umakko niya wanong nusu kami nasuk talang na jabo. Pitong nila ko lo matinging nga bitinging ang mat. Ulog daw niya ko lo ano. Pila ka suk din lo. Nusu kami kaya ka suk talo. Kung nga siya lo ni sa sityo ming ito. Siya kung ano ko ay maan ito. Pila ko to alo lo to ay paka. Pila ka suk minangali. Ipik. Ipik. Ipik. Ipik. Ipik. Ipik. ibik sattaga ye ke chebe golunga onu chebe kattuni aktu waru ipi yok polatto ta ni chakallingi tagaluwanga qichinga ilu kauna taqulugaluwanga amichali agallunyo imo chukku tanne qawlunga ko tama walu qanigi jangan unne qinga qinnilugo akiga qattu walulunu ullak tagamari palattugo tutunga kurukutaima tupin meimmata kamma miilaugalu waktu tutamani silatani kamma miingu gattu tupatsima siungu vajin migatta jappangani kamma gulutti sanitsiangani ugalua juliali aki kakattu tualulunu piyaki tualuujuku taaksi jauvannu nani kuutugulungu kaumma kakatumma gilattugu ukua sukkuutanne akkauju sukkuutakkauju pinattunu yaalau simagannutu saipaakkutitsamu tai neisumagitsuugin migakku tusaktaunikisimajaka amisualuugaluat tusaktau jutikisimajakka tai ne ikpikisimajaaluwa saipaakkut ulabisautitaaktitaulauksimagannu sukkuunigutu sukkuutitiunnanermi taitsumuuna isumagiakutikililauksimajaka naamakiyaunikkaluakumakki tiñamu gutta nakkukijatitun qimaiñnaktaugutaluunniit nunamu ikajuqtiqaqpugutuunguzumi tukisisivamunga taitsumani taimaitsuulauksimapugut aallapaluujauqpata uatsiaquli aallausugitsivalauksimakatta maannatituullanata maannali aallataqaqunniqsuq isumanitsigu ilagiinñermi maanna qaujiliqatta atautsimu sanajautsimakatta atautsimullu aulatauluta taitsumanili inuusitta iljangani immikkuulingajutitun inuulauqtugu piqannaavullu naammakinngitavullu naqqukijavu suurlu imaitsuulauqatta maannali kikkulimaani ilaqaluqtugu nunamiqatikinngitaqaluavulluunniit taima tappatamanna unikkaaqijaqa qujalitjutikisimajaqalu anigoqsimaluqtu isumakisuuqijakku anigoqsimajuttuqaalu taimaitsuunniqijauqsimajaqa tamatta javu aippaqalu inutuullunu

sida biyaring ngitli masu kongat tu pekati makima sikau di jam makitli nga tak baru aura si jana iksin naklu nga angit kau pisik tu nga angit kau kutari dao kusimu tukung yang ngomong ya kuruk sama kimak dao Tak mungkin kerjain nak yang semua kekan orang yang mager, isak ikatan yang mengatah semua pekat ikatan lor. Tapi makir cuma yang narung itu kau tiga mana tidurin nak si kau tiga itu, akhir akhir narung itu. Kau tak tidur guna nak segera kan tak pau orang nak semua tak pau nak tu nak tak tak pau. Tapani nan nurang nak sunuk tai ku makan dona tikin nan nuk tau nga sik jamut mitta ping mun aku te kang mata tapi kan ei lak sunuk uksuk ta lak tuk sama kurak uksuk sama ag tak se sama drak sunuk tau nga sikum aji git yang sik itu kalang me yu no tang nik ta kau tok tung aku tikku ing kayo arorangan nuk tak pikuma Mayo arakson aku taman apa dah tiak semang mawang ilah, mitap beliak. Sangungan ingat tak pun nak idlokan ikijati, kan ikijago apa tahu ni kurang nak seni kurang nak lawe aku. Tahu nungar sibingat, ingat kayu arogan nuk pekati kesibut lewa, cukup ni kaya kaya arogan, oksum agak sederak. Sibu ni cian ni cian ikusang uyak tu ni putut cian nanga dan ini wa angin yukat lakurung man uban ni angin naksakurung man isi kutte doktrin nanga kurit tetein na kuyibangan na aksaka yung enyak ngayon na utak sikaw tigit apu wakko Taiman natau hobot tu taiman nak kiksi malu ni, kumpul kiksi mika awal tu ni, cukup anggua awal itu awal ikhlas tinggi laksi ku ikhlas tinggi biksi waktu lagi nasi kotor kau ini magak, senapu baru na apa aku jual tak tu awal sebukan mata mawang apa dah laksi mawar tu ni, kengam mukisan ini mami agi jemu balik tanya nak tak. Taiman naurak semalap. Utak suta, tak bani lak suta. Tamang nuru yakat takatta, amma awkang nak suara yakat ikhlu ku asing angat tau. Okau ditlalak pang. Pau ngagong aku kitun ungatanan sana yak turahame. Paksa aku kenirak pat sana yak tau mangilang arigong. Tak bago ini lagi ikut okau mak tak bawa ngau ketawa yang nang mesu. Angkat kan okau yang tu najuk kiri mata. Senarai bata usang mitek bawa ngau okau orang nak tu. Okau ketawa najuk kiri. Okau kalau amat tidak ketawa tu nak tu. Iman karena yang aku nak tikuk kau tu. Iman kamu kejauh neng ini kumur. Ati dia ketawa kamu time. Anit juga. Aku ngak zikuruk tidur kaya tak kono ini lagi zikun kanayak tu ilang tenar ya tak kaya anda. Buat tenyon kaitun ini lagi zikun gua kaya kuma. Kadun ada sama nak pergi semua aksi kakit. Tua be, tapi aku ngau nasi sikau tu Tapi makanu itu binar wajar aksen ni. Iman is Isi maksak siya wigyang ang naklumatay kung ayun yung lagay ko nung nga sila po. Tay kung maklumatitra ako binan. Tay na ayun yung lagay inyok to ako na tiyara ako si mong man. Kina ko ro ro. Jimmy yung garo ako na kina kan niyo ro ako si mayo ka. Niyo ba't ibin yung nakaktaw ko ni. So yung diyo ko ro kli. Ting misa yung kakpag ko ang out lang na yara kamatag pa masana yak turok lima. Aku kecil matan. Emang nak.

0: dan ali akonino nei simalaktok samuel ya na tawlaq simayakkan sumyo ai ipige yawe hasune sikukko to ne tonga same un kati lo to sasi yawut
1: amalamanna auktitillugo opengami openga same apple atillugo apute halwat khanga go apute halwat simato agami sikunga atinga ami gut inkaneu tukeni jua ami aukasiung men taman ne picir ya lewi dari idari minyanga au telak tilego obenga ami makwa apute aku tak sinyu lo ilangit ilanga uteme siung men waluni obenga saulak sini penga ngolak sini apoteu khanga kwang ku ta ta syung ma ma yi binyo ko lak suni men na buti ang kwang win na tlu ko no no na in kani to ke ni to rami in kani ko to ke ni to rami iko nga nga tinga nga po la kaun na men men na isi ma gi ang mi yo ma kuno nga aula ko tigi bela te bun nun aula ko tigi bela te bata ko nangang na to palo tigi mai Apulikal begini yang kau suki. Kalau ni mana ilah yang tua kami, ilah yang nak taman. Tapi um itu ni ngaji, ada yang macam juga banyak, itu juga orang yang nak laksuni. Tahun itu orang laksuni mana ini orang semua ilah yang tua kami. Tapi um sih kong, tapi kalau pilu kucuri ya kami macam tahu. Malu aku selak suni, kan hatat. Kami binyut suni abutain nalikat tas yusin na usung umimata kamungan niya ulang alak suti langit kaya nga abusak simatuin na suni siko haun na suni ala tayo may tukun na may langa siko mautsalit wa kami tamakwa pigyari to taan na ilagin mimaw tayo ma siko kula kawit taman na tayo may tutlo ko siko nutama buti binakluni suka sari ahang ituti hamutikalay Juga tu dia juga yang jadi teman nak kena kongnya logo ini bagi logo time lagi yang mana. Upalo ni, upengah sami. Makwa, kamu ti, itu biar me, orang kata semua orang mata. Time lagi makwa lo, kami semua cakap semua itu keluar. Umiat keluar pi, cina niuti ni, time. Pitah dok pat pollo ni khaja ga mi mi kiyo mi pitah dok pat u pollo ni bimi aluminium na tadi komi ak labi ni tunna kemi tok la ni ul mi mata no na le te kwalo ni kali ga mi te nga taw bi gi na kong ni sawa ya tur penga si ul ga bi pramo di pihang ni usik tanga talu gi e ma na nga ma suli kel sa sawa bi pollo ni ka ika tor le ga ya bi gi ada paham raya memen temet ni ipi ko hatta simanga ma ada hatta simanga ma la temet ni tama ko ko hatta ga ipi ko sima di yalla ga jak sugi temet me pikon ni o mi akkon khaja ga akkon mi ma kulon ni i ma pikon ni mi na o khaja ga atwa ji gibu ma temet akkon le jalo simanga go Upagiendo, upo tiga sawalan tu polonya, utara halong tu ti, utara sawal malu ti, ui malu ti, ui malu gaya hangi tu ti. Kacu gua melakoni, kacu halu langman, temi lokta bela otta, ui masih maju ego, hilanak tu kita sawalum mata, ui masih maju bunyi, pika yak tu ti silu, piun naya, likat le sawum mata, ui masih maju bunyi, temi man. Kikir tami gipas itu kelami upolo ni ngas itu kelami kajut cik ubit ui makun nerti sila ima nama cari ubiu nama naksa ui makun cik ubit temali apuli kelatun jari haja kabin walun ni teman menak tukulu di nyatu kabin nuna liyakun na siung umat tak tula kami nuna sanipalo Waktu khanda kami ilang aku. Allah hidup ni, Allah siapat. imak pikun nunau senengung itu nunau siulego bit teko ulurian piya onna mejati tema nunna ya onna kami tak tulak tiluko ulurian itu kalau tilugin namu tuang nereaksa nelunaksi gunnemmin tema le ulurian piya onna kajak tadi nuitak pada tema piya onna kajak abigin ipigilir abigitain temmari kutiga saktain nunna imailin kuman isimau tiga saktain aku nikalak nuitak pan tema ingat kami man man makua takhilo sikhinurilo ingat kasutik Nui tenang menyeng kamada, amada ulur ya dai mitu imada, dai mat sena. Tanang kaninga pigili ulu ya miga biu. Tamari kuti ga sala ga biu. Dai menge kamat imeli ga ya kama, maunga imeli ga ya kala kama nai pi ya kala miyain. Dai kuninga ulur ya nik tamari kuti ga sala ga bi. Kala ga ngin na kutu ga bi walun ni umiak kun. Tamari ko dahil ng itukun. Tamannaw po.
0: Tama taga Samuel yan, nakataulok si Mayok, ganyak si Umiyo. Tusa katak na si, manali, tama na ito, may Umiyo ni Unikatilu, no makuwata binak, tusa si Mayawut.
2: Ida, umayak to pala walang mayok ang tamo nga. Tama nga, haningin tamo kasi na yun, malipal daw ba. Pirang na yung lakama, isang mingi tuwalot sa nga. Pwede si kunik, matagalot sa nga. Kasi yan sa kusot sa nga. Amerika halat at nago. Tawano nga, umiaklit na pala yung mga si kunik tunik. Takun si miyo nunik kun sabak kunik.

0: Tu sai, si la tu sai, semen tamang, tamang a kan senang mit. Dan a lipi va lele re ute kanga igluling min. Peter awa api va lele re til lugut sa ne aptigo.
1: E ranyo. Igluling mit tamangat. Peter awa sa mok pata. Takurak sa mok pata ru iri sa sa jau niak tuk sa runga. Peter awa sakpunga rabba. Igluling mo rak se tukaro rak to. Akaone ite o yung nakatao ba na ay ituring mo to karo ko nga. Tiwadli akasuk si mayo na ikakpalda yan na kanyan at ito akti yung itundaro ko ma. Bukaw sa kagal akasuk na akto nga at akpalda ayo na. Mana sibot lang makaisila ukaw sa kadao sa akto ko. Saya masih ada orang nak ajar ke jurnal sama ya orang yang mengaku. Saya cuma ni orang tu mai. Tiada main yang luar ni. Anu kah perawat? Ia anu kah perawat orang mat? Orang nak tanda pergi luar tak jurnal. Di gila paksun itu, kanan gila paksun itu, akhirnya dia ada paksun itu. Tiada main yang luar ni. Ano kita kapala ko raso ni. Mana. Taman na tamang. Ano ka yung wala ko. Ano ka rekanda po. Suni. Pakatak ni nga. Narap siya. Saw yun niya ka. Suni. Tayo may lang mga. Iman na siyo niya ang nakakalago. Bukakalo raso ni. Asin si katak. Tarok siya. Tayo may lang mga. Tayo man na siyang matama. Kapag sa tao at tapos niya siya na sa tao na ni upang sa kaya ko na siya ni man na siya ko upang sa tao ako kubiti ko yao ti kakatao ti man na ro ni ukaw siya kasi di niya ang magata na magkukupas niya si kao ti katang mata susak na ti ino niya kaningin niya nga ako upang niya ako nga magbalik siya kau tidak tanggut sejak tuang menjak tu. Amma inyuk tujuh bukau si muda makwa. Jaga ibu dia tu nak kau sejak tiudumi, udumi orang tu. Yang muda bermakwa itu ribudu. Kaduna yang kau tidak tanggut sahaja orang masa saya cuma ni orang tu min. Inyuk tujuh ini yang terletak di letak aluar. Amma inyuk tijut. Bukan lang bagi katak lo tigo. Tayo mo na rakyakan letak tigo. Kau yung matin jatak tigo tigo. Inyong mata inyuk tijut. Bukan lang unak lo tigo. Yang ngunta kuruk po. Inyuri kuruk po tamakwa. Kano natin tiyo kaya yata kuruk at talang mata. Amma lang kisi magkiligan waktigit. O mga kaita kong tigo. Tama kataya parang sulit. Tu kaya ma inyuk tito kau yung matlaking ituro ura kami. Kaya mo pang nagsiraktuan yung mga majuni ura kami siyo kaya ma. Yun yung matamani mang urak siyo na yun. Aung nagtakpan siya raktuan yung kaya man na iparaktuan yung karong ma naging umasakat taktuan urang ma. Naman siya pibad siya yung ilagi siya uya kaya rikta man nukaw siya kaligo. Kaya sumunin uraktuan sige yun niyang mag Kisurimatian lak ati yung nasan na rin mag sa maniurok tumi. Tayo maman na yun yung mat kasingok pa tayo matamani June 15. Kurang eksigenak para ako nagtiyabi ng siwa kaso ng sutero iman na suwarak po. Piwadliya yung ibarok sa mataman na. Mana masuri atok tau katok tuor siwo si tuinya orang mata mana sama kopi jaga ribak tinggi ini dia siapa siwo si tuinya orang mata kisu tuinya siwo si tuinya orang mata nanti aku nak kasih katang mukjuang tu putok orang yang sini nak terik kuah biasa aja nak sahur cerita cuma ni orang tu macam mana nak katang mata. Pikau tuak pagi undang ribut. apa tak ada waktu diurek, apa yang diurek tentang mana? Taman nak sahami, saya makulai doktor belok pada, taman kau nu nak segmen tu, satu tu nak jadi, saya nak pergi ada jadi, cukurai nak pergi ada jadi, tu agun tu kura pergi ada jadi taman ni mesti pergi ayo. Saya mak dua satu tu kau mak pada pujang nung sahut dalam jati mandakau yang masih tinggi luang mengat temak kuning. Temak kuah pibat dia yuk ibu bapa tak ada ugrum ukau sangat tinggi luar dekat tigo. Atok pada waktu temak kuning temak kuku kau yang masih awal nak pujukai temak kuning kau yang merah waktu ini ubah indah tigo. Ukau sekarang ni waktu ada orang kata sama kuning ada waktu ini iul tak ada. Saya menaju sama amma. Nubia nak tua ada orang kata nak sini tidak kira cuma yang nak tua sama nuna bud. Aku tikus tidak kira sungai lu luda bujuk pasuni tidak mikul. Udui dia ni kurang sekarang tak kira kata bujuk di kota cuma tuin nak sini. Nubu ya mukulik jauh semain dah ujar saya semai dengan buku. Anak waktu aku lu yang paksa ni janiku. Cuba tahu dengan cuba meja. Kata dengan waktu dah. Anak waktu aku lu tu ni saya semai dengan buku. Kami kalau waktu waktu tahu lu kerang mukat sama-sama ni. Tapi makan ini ya tinju, makan ini terpakai ya tinju. Mati aku jauh semula waktu sangmu. Nak kaya pun mesti ada kaki jauh tu ni. Tapi cuma di cokak ada kaki jauh di laut cuma negami. Nak kaya pun nak tertinju tapi gua Asia nunggu cok. Kalau gua sih gua nak jauh laut tetap kurang. Tapi macam tu lagi aku tak cukup ni. Saya kaya tu tak kuat ni dah punya cukup. Tapi macam ingat jauh laut. Tapi aku mau satu kali. Itu orang sangat lapar. Angin dah lapar. Saya sahun nak pun saya mai jauh cuma tu. Awalnya sangat tertolak waktu. Awalnya sangat tertolak waktu. Kalau kalau orang itu ni angin dia beri saya tertolak waktu ni. Itu kau dia tu. Nikita kau dia mengikut itu kau dia. Saya makan terang mata. Agar juga saya akan terkuan nyurang menyukur rejang ini. Saya menangis yang makin kuyuk kalau aku ngindak sini. Saya menangis terapuk. Udun ini pun ngasih ini. Awas aku terlalu. Awas aku nak terlalu. Bicara awas. Awas aku terkuan waktu. Uwa-uwa. Dia kan kusuhinnya ke waktu itu. Angin juga dalam kerukun waktu. Ada nak kau yang terlambat. Inyo kasih butuh dengan kuasa tiup mengata dalam suri kau. Saya masih ada waktu terapkan cuba kasarui. Nanti tiup nak cuba kasarui waktu terapkan ini. Jemaah ini kalau masih pergi jemaah yang mesti orang maksud sih kata suri kau yang tertua waktu. Saya masih ada waktu. Saya masih ada objek tidak nyuruh waktu. Juri bukan nama siapa angin kau dijawab juga suka ini. Tapi mendarat sangat lama. Tukar kereta sekua. Tahu enggak? Nah, tukar gaya nak tahu muda. Mana kita tahu nak tahu? Tukar nasib siapa yang nak tahu tentang mana? Lama aku kaya sih, kalau kau tinggal balik kau tuh. Tukar nasib siapa yang nak tahu tentang mana? Tahu ngan tahu ya mesti ngan kuliah pada mat tahu ya ikut di semua barat sedikit akan terang mata. Sibuk sibuk ni kuah ukah pada waktu kalau ada orang yang nyatigo. Tukar dek kuah sibuk dek pina juta orang jodik. Suka nukang itu orang mata nak jodik imang meudai jo, mana meudai jo nukang itu orang mata. Sama awak sila marik juga emas curang, lu perlu cium mata. Tapi macam awak perlu ayuan juga kuat tau wanga nau ya mixani. Sapu ya hatta ning and yo tikio matiyun nik tuare wotukuni tau wanga nau ya mixani ngaktuni. Inu yo kausi nik marik suwi atung nila katigo. Sibutang ni piyadung kera wati. Kaak siwa nakpata piyadung naksinyadu nakpati imay yaw wara wata. Ay mo si Bubli sa magkwapu sa kaya ko si Kauti sa katuwang ng inyo. Nauya ito nga sa man na tukriyak mo wak pagundak po. Nauya na siya mga ikusyan sa mga tukriyak palak po. Sapuyaw si Barang, sapuyaw katalang ng inyo. Tama mo si Kauti magumdak matatukto. Ila, tukto doa ko ito. Imang mo sa isyak, tayo man na ngaktaw mo yun. Tama ko ang wayo araw mong masa imang miyotay. Uki at kung sama ko noon nakapangon sumaya niyo na pasuri ay wilipi wang mong mata. Kaya sa wayo si Fiki wakpan si Arak Fiki. Tama ko ang pwede kaya ng sari yung akatak. Tama ko tiyo rita kong nakapan lehto niyang mata. Pika kinakasakatang mong sa Arak Fiki ay may nakatak po. Hamanak tiyo Ukaw siya si mong mata siya mong sakiyatin niyo. Kanoy siya kung utawa yung reaking ito, bitiyang ito, utawa yung reaking ito, kano nga siya yung utawa yung reaking ito. Siman na iyaw si mong mga tatay, siman na kanya rin wala siya mga uti, siya katabig tuwala si siwi. Tamak ko nga ko yung namang ito. Ukaw siya kiyo siya buyaw wala kami, amba pitak ako na ilawan siya. Tama ko inyo yung kaos ito kaalong at suri yung along matanara katakaya kakalwak sa tigo. Kao yung matitingin yung ang nabutahan na magtukay at tinik. Siyo kayo makao yung mga isyong nanok ito along makitutuin naman. Narunin ko, narunin ko mo, dahil man asunong nagtodo sa kakatarang matakitutuin niya. Uwang unang yata matta. Tamakwata maja, piwantia yung taking iman na pitakandatang araw, na pitakandatang ima, taikwata ima. Miki masaring maging araw si Mayundo. Miki masaring mitawang nga. Tamangan ikwawang dira si Matuti. Tawang nga miki masaring mo. Hama miki masaring mitawang nga, utagya ka dira si Magindiri, suka ima. Kaya magsiyo-tuwaktit ko na ikwa. Kaya magsiyo-tuwaktit na parang ito-araw garaktin niyo sa ubruma. Kaya magsiyo-tuwaktit na parang ako may mata. Kaya kwa na kaya mayroon yung pintakyan yung ibarawati ko. Atong natak sa tiguro. Umayok siya ko tigil yung tigo. Namutoy na nukta ko tigil yung tigo. Nakitak siya ko tintakyan yung ibarawati ko mayabo. How Ay may pura ba? Piwantiya yung kandatangin sa kuruga mga unikaw si Sira Luga Raksong unikaw si Sira na kurung nita magkuninga. At iinok siyon ilinyak sa takatakan nukta. Magkukturaya mo sa magkukaw yung matigyakan nukta mo inyok siyon. Inyong mata, inyok siyon. O kandagong nakayakang mata. Kandunan siyon do inyok siyon. O samayin yung ilinyak sa nakayakalwang mata. Inyok siyon daw ilinyak sa kandang doon. Kuwi ko padlangin ng tao na lakalwa ang mata. Magkutuburong sa tao ng mata, inyalit tata magkwa, kasi nagulurak sa ting. Kaya mga kapuha sa tao na gilawak sa ta. Nung padlangin na tuwa ang rat. Nung padlangin na tuwa ang mata, di samanin yung ratin niya. Ila nga padlangin na ulaktubo sa ba, kasi arong sa ba, upang upang. Akago mi tama-tama na katiyaro mi ilang nga tuwa. Ilang nga yuwal. Ilang nga rin nga tuwa. Wata tamaan.
0: Damnet sa vi gesagt da wird Peter Auer dann a pivelele yude kanga igluling min koyen na mig

lawang dyan, patulong nga, ipilaw na itong. Aula yun yung nangyayam niya, binakalaw itong kasi nila nga uli, yung makablo ta na tukso yung nga dati. Tapos yung mga, ulo ka tan, yun nangyayok ka, kasi ko, ang muna naman, tiwa sa katong kasi, tiwa sa darong yun, katatari yun. Tiko mga, tiko sungit siya ka ma, anana katong, dapta kumit. Eh, agudjat, eh, agudjat nga, atata katong nga. Anak-anak kata ngadap tak kumit, nalis. Dari kala apa ni kata kata yang mau nanti. Mga yuk kata ngak, ubi ning mik. Takwa to cemi akan luta. Udah ya yuk kata kata ngak, una tadik wak ane, uat ini edak si mengmat, edang ngak oleh ingin sugulu. Itu yang wak selu tadi, uat ini sini. Kau cik edak si makauman. Ila oleh kata semangat, oleh selama. Itu gaya yang main tersebut. Tapi yang itu ada sal kalau tuhut, awak ikut jualan yang itu logo ko, apa enggak ila jualan yang mohin nak eling agak lat, makan macam mana kanu kia, awal yang ini aku, apa yang ada aku semua mata kata kata itu semua mengada tu ngah, tapi kan punya kaya kalau aku semang itu logo huli. Tapi kan ibu kerja kerja ni dah mat, itu dia lewat tu kau dah sih mungkin mat, tapi kau ngah, itu dia lewat siam ada ia kuda kapan ni mungkin, itu dia lewat nanti siam mat, kau ini macam apa mat, ibu ni aku kau kau dah sih mungkin mat, tapi kau ngah, tapi kan itu nak ikut, makasih tu produk terlalu dulu kerja, makasih macam itu bukia kan ok ya, atau lagi dulu macam aku tu, aku memang dah sih mungkin, macam aku kok, mungkin kerja berdaya terlalu. Aku yang tidur kita sudah umur juga kutau. Anak-anak kayak kau dah kata, tapi hingga macam kau dah kena kata. Kesini tinggal siok kasih itu dah, tinggal siok kalau ada siapa yang mati siapa ni ya. Tapi hingga umur juga kute hingga berita. Aku lagi matung na, aku juga nak dok siapa yang berkata kita makan buat. Tengok, paling kita tengah nuli yang tiga ini nuli ni amat. Tapi kau nak beli air amat. Paning mana maksud ni? Allah jaga. Oh tu dengan nama hatam umi ada apa kata kisah macam apa itu? Tapi mesti kita tak biasa. Nanti yang kau dok si muka tu. Jadi saya maksud ni. Ino kan ni ciatok. Tapi kau, tapi mesti dok si muka. Bukan kerja itu sangat kulit si muka kalau anak sini luar. Karena dia dok sini tu pengemis luta. Tapi kan ni dok luta. Bukan kerja ni, tapi kalau pilih kerja nak sini, okay aku, dari kan ini nak bukan kerja, tapi ngasih rumah dah. Tahu dia kata kan itu dia waktu lulus. Ino kalau hui dah mula, hana apa? Ino kat cebia tu keluar. Saya kau untuk kau ni nak, kemak tahu si mayor, kap si kia aku. Ile ngaji ngapai rumah kita yang malu upload awal dia yang keluar. Ama, apa kata tak kongit? Oh tak lo, anak. An nuli yang aku mungkin jumia tu ikat amatai kuah he cedang aja kahang itu kat sana nuli akal sini ikat apa ni ini paning itu kuah luka tu tapi matu lok si mayut agak jaya jaya lok si mang mata isi mana lok si mayut tapi kuat ini skrip duit nuwa tak jah pernah matan tapi mungkin tak ni kau yang kata. Tapi kan ini nampak nak, mungkin aku takut. Maka kan nak terdak tilu ko, amala yuk luga. Nuriakan kita semua tadi siapa ni? Nuriakan kita ni, hulu tadi hong aku biarkan. Tikir kiri tu ni, buat kiri motor marak tu ni, buat kiri motor marak tilu ko. Ada mereka yang marak ini ni ada marak buat kiri motor menyumbat. Tahu siapa ni tu ni? Ada kita yang paksun, berkat kita paksun yang. Amat jauh ngah, tetapi kamu sekarang dua orang semua buat kerja ni ada. Ina buat kerja, lakukan itu adalah malai. Tahu tak apa sih ini? Ini ni aje nak lakukan nak kia. Cuci je tu boleh lupa kia. Tapi kan ini dia orang semua yang. Tapi aku bagi orang semua yang mata. Ita yang ni kau mengawat, ada lakukan kau mesti cuma ni dia. Pecah kapal yang mata kira. Nikini. Jauh lo, ukiuluk tamu,
okey okey agak sekitar ni tamai nak kau kena ni kita aku lawas ni mesti nak agak seni tu mulai memang kita mukun ni lah ni maka agak kalau ni hitam ni okey umur nama tu siapa ni tu tu angit cemak tu ni dah angit cemak tu aku ni betul tamai lawas ni kita hingga dah nunduk tadi tapi kan ini dah kalau kau angit kurang tikir amat tapi kan ini dah ekan itu dulu kita cakut, buat kalau motor mana dah suni dulu, ni dah suni dulu apa, dia akan itu ni, ini buku tu ada angkut dulu tak, itu angkut tu ekan itu dapat semaju, okey ukur, ini akan itu cakut, kerana okey aku masih kuti dulu, ini kat semai anak mangut tu ini semai angkut dulu tak, biar mungkin kami banyak pernah inokat cemerlang inokat cemerlang almuteh inokulah aku tiket tu di nau tenu pembang nama ta nangga kalau semakit amir tak hamat kalau tidlu no amir aku tak hamat kalau tidlu pehon nama ta tekni nuteja okey tekni nuteja okey kutu bangku tuangin nama yang jah sota tekualo Untuk kau, kau mesti usir majut nanti kuah, tadi kuah tunggu tu. Dah melayan dek ni dah sota. Taman ni, awalnya yang matung, pitang alor semua meter. Awalnya yang matung, taman ni je me, je ko. Inut nutah tak hangit siapa yang melayan dek siapa nanti dulu. Amat, tadi kuah tu mata ni waktu dulu. Iksan dulu ayat dulu, tapi macam nato naung mata. Ni betul macam orang tu dia gelar. Anggota ini nak lulus itu dah tak hang meyakun ni. Tapi cuma dia dulu. Macam amma, jauh tu ikhlas. Anu dia kalau meyakun ni, nak hang itu ni. Tapi cuma dia dulu kuli. Tak ada lagi kalau orang semua dia tak ada cuma ni. Ina temanik je me, beulu yakun ngap. Macam orang temanik je gaya me tak kau gama. Ukur ngap dulu ni ke, onet dulu. Jauh nungham mugi anggap meluk ya aku ni. Ni aku belum ada aku, betul masuk air dulu. Anak-anak mereka masuk ni, angin yang cuci jauh sembilan. Ayun, betul hok ni atau no yang cuci jauh lagi. Kau betul sembilan, betul lewat kan yang sembilan tu lebih macam. Betul kan semua boleh, awak jadi barang tu. Anak lagi ada, kau betul sembilan, nak betul sembilan nama tak, macam ni. Ila. Tapi mereka tekan ini agbian ini nata. Tapi awalnya zaman tekan ini, ukiu kita kena tuat lebih, mereka lebih kapto ukiu kun. Apa mikdo kalau semua orang lada semua tu buat kerja mikdo kalau lada sotik. Aku pun buat kerja motor lada sotik. Tapi cuma ni dah. Honda kalau lada orang ciaman, kayu ayam lada komodo melaya tapi patu kali. Tapi kan ini nata ukiu kun. Apa mikdo kalau sotik semua tapi kan ada orang yang kisah ni aku agak awal yang mesti lo, dah open ngamat, aku yang nak cek mai dah sini, nak cek lo mai dah sini, ada ngamat tak? So ini untuk cek mai asal tu lo, dah cek mai dah sini lo, ama bukan nak cek mai dah sana, dah ikut ni, dah nak tangan tu elok sama sama, utuh mesti lo, jadi mana ini tu ni macam dia awal yang mesti lo, dah ikut ni, ama, tu macam hidup yang ikut ni, kalau ni gua ikut ni kalau Tak kuning elak, elak ahok, angmar kuning, awak kuning elok. Kau anu tak nak, awak kau ngaji tak, tu mak kuning elok. Kau yang ada hatu yang masuk, elak cemel lama. Kau biar elak sungal, elak hatu mina lama. Kau yang aku ini tu elak, aku nak cemel nama. Aman ini nama, tak kuning a, kita mianu, tak cemel nama. Kau awal jila matunga, ni kuno tak ada semangat, tak kuning aku cemel matang sunga. Tak kangi dok semangi mata, tapi nak nuta katu maaf ni tu aku tak alat angin jauh tu ni. Tapi kuno tak kangi tu ni, kau ini ubu gua kami aku dok semangi mata. Dah ubu kau ini tak mungkin kena ubu tak kati kau kami aku tu. Tapi mau mat aman nadi, pianik jom aku lom mat. Ida ok kau itu aku gak mau jak mat. Kaya kau tu mana kanun ni. Iklu kalau sudah, iklu ada. Uki orang belum ni, awalnya jadi bunga, awalnya cakap, awalnya nak cakap yang dah ramai. Tahu bunga,
атаатага намуккиалертсу туктсу хеорлуни аанараауйуми катихилеорсиманнермат нунамми таавани куттаханиани оқутаниллавила нунамми тамаани туктсу на уэққиинни пилери надеққорамим натайсимани акаракутиллугуоққоиннеққамаалеқ ила

有做到啲咯，佢正日阿婆食阿娘啲瓜，佢就話佢乜都佢乜都冇攞到，我就一個人算咧，阿爹等我，所以佢都都係佢乜都冇買，都安話佢乜，阿婆食阿娘冇聽，我啲見到咪碌啲紅啊，佢話佢話佢冇頭殼瓜，我咪嚟見埋，等埋咪碌啊，啲見到咪我阿爹等我，阿娘要拿紅乜嚟，阿娘阿娘唔嚟攞咯。Ati kini ada anak mereka tu ni, nuk kami asal ni, dia hong anak mat, dia malay awli, dia konga dikim mat, ada ada macam tu, aku biar nuk, berkati kimi dah asal ni, tahu kan ini nama kau yang melangin nama, seorang tiga kali itu, ubat tinu asal ni najak, dan running ah, dia kau ubat tinu dah mata, kau biar kau macam mana, najak najak najak kalau kau macam seorang, najak ini najak itu tu, macam mana aku najak, ubat tinu pegang mas ni kene, uita kami. Awak ni detail nak sini, anu jatuh nama ibu lelaki ni akhirnya keluar kami, dah nenau ya, awak tu ni kemas mian baru tu ni inna kami asal ni, beli lelaki semua awak tu ni ni cemerlang lepas tu ni, anak kata orang lekau tu ni, lekau hongin tu ni lah, tapi mana lelaki semua mat, berhati kita tak tu ni, ama awak tu ni lekut duit. Ani kurang ni lihat kalau tidur gule, nuda akan tidur gule. Ani kena kau tu nak marah sini. Aku lagi tak mayunga, ida. Uji kau tu mayung, lepas mayunga, akhir yuk aksi manaman. Atau tidak kau yang naman, kena tu, kena ida ini mesti kita kami ni makai, asin. Nuda kaki saya maksud saya kini gua kau yang dia kata tengok. Baik nak biar mungkin dah suratan. Aulah jemaah yang begitu, tapi ekau masih mahu tunggu. Am tahu kan? Amit tu mesti luta. Kalau dia akan luta, dia nak biar minta. Untuk anak saya mahu tunggu sama. Tuk tukam mahu tahu betul tukam mahu tu tahu kan? Hubungan saya cuma ni makai tiup la, makai kata ulang itu ngah. Aulah ilah ulang tunggu. Aku tiup ikan yang itu kan. Bukit kedung makai aku mago. Am nak ulat ubat ini, lekan hidup ini, payah mahu tunggu luar. Lagak aku lakukan tak kuat. Aku tak sunyi. Tapi lepas semua mat, sunah apa? Tapi mana? Tapi ni tenan anak mat. Kena tahu tu. Tapi mahu semua mat mana? Kau benda elau jauh dulu ni. Kau benda yang itu lepas malam jatuh keluar. Kau tahu kau mesti jadi orang ini nama. Di sini, awal lagi keluar. Tapi nanti orang ini tak ni mat. Tapi ujung mata, nanti. Panak tanak awak mak tanya mak ni buah ke? Berkati kita dah pakai tamata atau ada lagi tu suka mak. Awak ni mau cuba suki? Nyeri kati kita suku, pernah kati kita suku. Awak ni siapa ngada cuma? Kisah ni, tanya berok pelik ada kama. Tanya kan ni, tanya in elaiyong ni apa ni langsung galu? Mai kulu galu. Ukerimotor minta mana tanya cuma ni. Anak luka lelaki aku jadi anak lelaki aku jadi aku tak boleh. Aulah jadi tak pergi. Aulah jadi cerita semua. Ayuh ni pergi di tuah ama. Bukit tadi ni ikhayok lah. Biok ayuh ni di tuah ama. Tujuh orang ayuh dulu kau makalah bantama. Tujuh siut yang kau kata semua. Bila ya kata wadah semua. Ila halu makai nama sama-sama kau ni aduh. Aku main tunggu tunggu kalau ikhayok pergi ama. Tapi kan ikan yang nak sungai mac ada orang sungai lo piu nak tamak puning apa piu dalam ni ikan yang nak ikan yang paling ramai tu emang kan ikan yang paling laku semua gama buat kat sini ama ikan paling ringan ama kena yang tapa ni kalau asal tamak puning kukuhan ni hendam yang nyamak tu ni sini jauh kita sini jauh bok sungai kau lagi bok sungit paling ringan ringan ama tak kulit awam apa sungai tak puning paling kecil ama apa tengik kuma kita lah ama tahu bok sungai. Ujar, apa yang itu malu kau biar, biar dia berlalu. Tapi mendingin nama, kemuk saya uli tu agama, kemuk saya kata uli berlalu. Ika jauh ya kah ngata, ika jauh nak pasang buat tadi ni. Ika kemuk saya kata uli, nama kanu tu inak. Ika jauh pelak semua, elah berlalu buat tadi ni. Tapi najis dia pelak nama itu, umiak tu ya kah ngata lo, umiak tu kata berlalu. Ina aku pergi alunga, nanti nanti sebab najis nak tanam malam ni macam tu waktu dulu, nampi dua pelungin atau di, ubah guli dah, nampi pekerja waktu gun,
ayakut

0: 곡설이 아주 눈물이 나났었다. 엄마, 아들한테 이제 거시가 나오면 또 이거 미국 서울로 약동. 누나 밀려 하나 또 미국 약다 또 왕암이. 곡설이 나오면 또 왕암다 왕암이. 미국 샷소들이 누나 막 벌려 없으면 갔다. 누나 꾸덤어는. 그래도 약속다. 우택소다. 나타만 나체가 호덕 벌럭스는 막에 코덱스는 키우고 키가 옥론이다 엄마 올라지마가마 이듬에 빠카테다 이로야 아갈와소다 꼴롱메이나 아나나 이코마 이코마 일치마가메 카이다 꼴롱네 아토고고 체메럭스는 이노 꼴링이니 스카나는 담막쿠니가 꼴라카이나 벌럭스마가타 니타가아갑타라 꼴라카미아르 나카파클루니 Tamakua kajan na kajan aktu yak taktu ik alu yak kami suka lu amata ik kau mau yang yak sugit kajan aktu alu ublu mau dokter kajan aktu yang yak tu ayung aja kau yang aktu ik kau mengani bila lu nak yang itu angin yak kani teruk semal lu ni bila lu masih menjadi ni pit kau yang aktu tak kau kan ni bila Aulai nacia tu, kami ngaji nacia tu ni doh nama tu nauba. Nama ko kau beri ekam, ekam mengaku. Nukah itu yang dok kisah ekam mah isemau yang angama, isemau hutung ayok angyok kasar lau nama, angyok kasar lau lau ko lau ekam. Jadi begini aku nak kisah ni uci uci asalama, nama kini. Amalu, aulai ayon dengan mereka kau nama. Kami cakap dah, kena lihat dari mana, kena patut tu kami yang mata hina ini kanu kaku tiga dua galua, kena kata orang tu kat saya macam semua, kena kata orang semua ada, apa ngaku lu, maka semua dah ujar kata tak semua lu tak pani, kena suda, kena galua suda, kamu sikut ini, apa dah kata, tinggal so dari mana yang ni dah hati lu, asyik lu dah lawak semua mana, sama ngaku biar. Taman nak kisah ni dah, biarkan ni kisah. Taman dah manik, manik mama nak kau yang mana mama, kau yang mengit lugu, tu semua lugu manik, mana kat tuna tu, tu semua lugu, tu semua mian lugu, ini semua mian, mana kat tu yang mian mana, nanti nak mian tu yang mana, kisah taman tak kau ini.
1: Ayau na ya ya ya.
2: Ya, biar ni kisah utik boleh meman, taman nak agut saksi ogi aku mak tu, aku biar mian tolak semua yok, jangan ikarita. Ila nak kacau mian aku sih. Penik wik sebut tau tak bawa oleh elang man, kalau nama ilak pegut tak kuat, saya ikut kau kauyut. Teman yang kau tiak kau silawang Robert Kavitok, aku tau saya awam asid saya ikut kau. Tak bawa sih.